Untuk wakana sekelas Romanoman. I'm seen minded. Aku intawon. Nah, siap melirik. Wow, Lexman.